0: Independence 2026. Mr. Independence 2026. Yeah, man.
1: Ya puan ini saya tenun mana. Ya pukul itu kau meten kau ini nama tak? Kau wajang aku.

0: kuwa ni ya mwaka wa imi bukin promote na kena business ke amtapo ni makuri ke amorganization community events owe ponna public awareness ke hoya mwa mantain kina kimiro ya customers ke ponna mtakete ori ki kaya khan pungin takay naone ta ay
1: Yaman, yaman. Kalau kau angkai orang kita rumor-rumor, ilon tu bodoh, nama tu, ilon tu teriyo. Hari yang kita nak kuna orang kita ada kakak, orang kita semua tak ada. Kalau anda service snap, kita dah itu mana, kita dah itu mana. Nak kau tu bodoh, nama tu.
0: Oh, nak kau mian, apa tak ini makhluk itu tahu business NGOs, apa tak ini naro, rei-rei kawa, kurubu, awal pun ingat orang kita pene. Watai ya, kan aku kini nama kata nuat ayuan teriyo. Pun tu mana mepohon nama plan ibu kini nama kata nuat ke am promotion. Ke am kawa ibukin nam marketing ibukin kawa yeriki ami customers aki kam target ini nami products ke ami services ke ibukin nami katano tay karang ini puanga na omeni kawa ibukin ayata tay tipo dan no aneta
1: what bang bang FM 89.9 wasin namun kwa wa akura ndangan ko te kapenen da merwa ilo non tegen service ka professional on sexy ngaya na ana rate na ba ai ka akuna al bobo kitawa no ante bobo kitawa aran met roi ibu kimi ngani bo te kini maguri community sa pon te botan nanda ai yo nemi ya ka kawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa ta ngaira nte pong ai Ibukin di kirong-rong na panin o rita kina koi rante nampa ono wa tenu wakia to wana nime wakia ke isu wa tenu wakia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koi ra nana Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: Kepo ni kawarira o pondrogo nara Frontex ipangiriki Kepo na kusima ayakiai mate muangari

0: 买屋里的买瓦给。
1: Tahu ni,
0: mai buat kita orang ini. Ayah, kau nak mai buat kita orang ini tak? Adik sihir lagi nak kau ini mengangai. Kau nak angam kata tu, tenua ian merentari. Area, akat anak ian temakoro tapi mai wawa.
1: Masa ni, tenye di tuaru.
0: Ayah, aku nang dara pai penangnya si royan, karena aku angkat si roy buat dik. Karena aku angkat si roy.
1: Berapa? Berapa yang sambil angkat si roy yang mau kain? Misalkan dia ya, aku nampak kalau terlalu terlalu terlalu ya saya kalau berapa berapa ya kalau saya mau kita kalau terlalu terlalu ya nak jadi wah ini ini ini saya kalau nak jadi atas kita yang ni jadi tapi kalau yang mau di buat saya mau kurang barang kalau nak tu orang ini bisa kasih eh udahlah orang kasih
0: Ngayon ako nang darap na pa ng katikiroy may gani. Kaya kawatawari kita ya kanika katikiroy na ko'y mente ni miyawakya. Ay pa na ko'y aki kwa katikiroy ya. O sina, may kanura di kari mo yun. Mauri, tene mauake.
1: Mauri.
0: Aiyah, kau na mauri kau telefon mai ya.
2: Nenjeban
0: mauri. Aiyah, kau na mauri main peram makuri. Ayo te, tes cerak nak kau ini. Kurang aye eski kaidua, angai tes cerak. Apa kini poran tene be? Wanua point ni mau tes sentemita mai merenan metana nakon tokin porana. Kasuka aye pia. Noko ke iai punya mana? Ia sana ke kai dua?
2: Aye.
0: Apa nangis seroy ya? Yang aku yang pakai keroy.
2: Angaya orang senyawa dia. Angkat lagi kerawa. Kerjaan bangun kacau. Kerjaan saya macam. Jadi kerana ni buat tak ya, ini mana ni? Berharap pun ni lewa aja.
0: Orang darah pandam tadi pun, tekan tadi ngapa pun, nunggu nape akan aku kata kiroi ya. Anak titik kiroi lagi menteri mewak ya, titik kiroi lagi tiok kiri kaki. Oh, anda dah yusin lah, mengangan dikira sponsor, orang lagi nanti kena rongrong. Kuna mayor in the pagantay yu. Ayu amo ani kakaki po suari ya po to kaki. Iron Administry of Fisheries and Ocean Resources ni mahana at the Coastal Fisheries Division. Kamataya patira kanan tiswani kasis. Wawat yang ato pimerwaywa kit the fisheries regulation. Wawat yang ato pimerwaywa. Ari ya maniliaki pakanwan temakoro at the pimerwaywa.
3: kibu to wana wowa tenua awa newa unowa oisua. E nyan ki makurwan yo emani ye ke tehan katana kin ki kamenwan merin tari tapiwa inanwa narunai kai. Temwan teswe bukin katanan ten neve or tevaru. Apakin puran ten neve. Wanua points in mewa de centenita ne merinani metana nahunto kin purana. Kasuwa ebia o noho ke yepun mwana. Tevaru tepime wanua de centenita. Apakina me metana nahunto kin purana. Tevaru tepime wanua de centenita apakina me metana nahunto kin purana. Hawa epia on no ho ki yaipun mwana. Tan mura, ahawakin, papuakin, ki kawakin and the neve or devaru, a yoko, ki yaipun mwana, ibukin the harigiraki, yamaraki, ki amarikita piwa, ipun katapuaka, seha woan swa. Katanan tun or tun tapakia. Karinanin tun, nikapeni or tun tapake yon kiripes, sapeni katanaki nepe yante swa ayu. Harinan napa, ake, hari yahakipa in a naipun one tun. In a hawa tun kana ereken of one tipiki. In a kakiruia and a tapunikabu. Ake na hapona hua kin yokinipaya irikun neporan tun. Sekisi ngayame, ake anape and a hawa tun. Ehan kinayaki, kee in a check. Agakawa kita ni kina ay kani ibukin karawan kametepay yuan katanan temeri ayo. Tam nungora ay kay kasi si ibukin te nagi ke personal consignment kita kanagupay ayo kinipay na kusinani kun kibes. Tevere te pasua o tenitero enakir yuan wawa tekiro yuan temenna tiyo ameta ke pasnisa. Tepun enakira ka yuan nimewa tekiro ntemenna. Siang, tupina maisina yuan temenna. Tekime, tepun katabuaka, etepe nipua metana o nikarako. Tepubusi yo te haurin. Aki ahari ya hakipa ya nagutana ko merin na pera na itaari na kwa pensina nuku na kia chakari ya ya ki korowan piepana mendepota ki nakawa. Nikapene sanaki ya wamaraki yon merin taari ya ki hanakwa ki binanun te post office haipuki ya wanikipe ariye nipene suwa ki mua irovia obisa onikarike ki piepaya. Nikuwa te songura ikakawa ki nepe sipa wanikike asisi ibukin katana mtiani otirakai na kwa imi ibukin na mirungurungu. Aki ya timene ahari ya hakipa inana kena kapua kena kapua na kuwa kena yuki nipaya kini mena inanoni paina tiane kitirakai ne hayanako ibukin pautan te hupen kipairi kitapewa nikotaki metepai nikarikemani. Eriya nikatana kitiane o tirakai pangaya towana oina yatapu iika nimeha na maraki onikabung. Uruahan tiane o tirakai inapunukonan rota meon teika onikabeakua waririken maisin teneri itari. Tehapenia yam teruki isua. Emanuele kia isua. Ketehapahamani ena kiraga yon tebuina tanga tara. Ketehapuriaki ena kirion wowa teririki. Ke kokonan nanganaki nika wowa suan. Kana kokuniaki nukyoki murua teswa. Inameatata payaki katiaki teswa ibukin de kenikaira. Mehatiaki ibukina pena ipuboki nikametuai kanuan teswa. Yon katanan merin tari. Ibukin turunupain teikiripes. Neanna awana karikistans kai ona kontai ai kanarugo ibukin sisira ki ori bos ta yo garita ki me obisin de coastal fisheries division iampo ketareponia isuani me wakia wo watowana ni me wo wo ni me wakia.

0: Apa ni pernah kata nuata kia tangi raki oki ya te takau watai kona kona an menga orang tenian kau akan nara kata nuata nono kahwa kia tau wana imain nam rong rong on tetai riki ay. Arata ingkai ay pensi tapi mewanu ari kita menes mengkai ya poru aywa. Senangan di kita USB me naka pirong rong pekin na perita nong ram imaina ayari sikona pe mem kara kini kawa mesu ipukin te tetai riki ay.
1: Ana ridiki ni meu, merena tepi me wanuma, na kon wabui me sua.
2: Ena kukuri ni karoi wani, ni kapu otu ali katene.
3: Oh, ena kosi, tenna, ai karoi, meni kan kaira. Ah, what?
1: Samatu, Otai mania, me wota na ta tamne, a passport size, a national ID card, and birth certificate kiampung ini pun, awa yang police clearance.
2: Ipukin ta kapayera, akam konan deita ke me tarwa Mackenzie. The email address at tarwa.mackenzie@usb.ac.fj. Ke te kanu karui, the email address at kanu.karui@usb.ac.fj.
1: Ke nampan daribon, ne kai suwa tenua kia, awa ruaiwa, ono watu wana ruaiwa. Ke suwa tenua kia, akia.
3: Mr. Independence, go watch out.

Awas tuh tak raki bukian tetai dikei. Mente buris nangun terangin tamero. Oh, karena kata orang mekan ni senang wagi nara karaki ke. Yang kau angkat mana dia ini meme aku mete tenanu kawak. Dia ini yuwe pun ranga ki putun dia ini. Kange buris dress satu hari puna. Kaya pun darawan kan tata tarani. Oh dia ini yuwe rangin kura kura nanu nanti girakin tekan sikiroi ki tekan putun dia ini. Mepun nak yanang pa pun dikina mete inari. Akhirnya bantu pun tuan atau wari puna, ya mangan kais pun meti mana cai ni aman tu betul nai ni, ayah iri kiri kengkang ni meti cai ni arai, ni yeri betul nai ni ayu es mangan temani ayi pa yeri ayi ni kita na, ni yeri pun puna roy, pa yangan ni mere mangai, ayengai arai, irangin nongot ya kat wari, ayah kita nangkang ni muiengan nama puna arai ibu restres, irangin kakanan mangan ni yeri temuan buai kaya kita nak, ayah pun wane tetangi ni katua pun. Oya pun sesiara kepai pun tirah, na bu rege tua tirah, ya san koroi ya kairua. Oya rangka ya rangin kana nu kawa kimiauna, pai pun naake tu kukure ya irinanu. Nika tua pun oya irangin kaka antaninga kamakai kain na kona kono puna, nu kira tiaus metrane ya pun kita na kiroi nika kuawa, nika yesuai mina kara ira kita wari. Aje bante pun tuwa na kita bentang niye irarekin temani pare ena istirani yai. Wakia bayuanguna pe panan temenne tiaini. Ainge yari tanti kaki, ayah nuorat cai ni aman tetap meru terangi na. Hari itu ingkai, ayah tak buat cai ni hari ina kau ina. Ia rangkai kuah buntang, ikhaya kat cai ni, ayah kahawa iu etak. Ia buntang, bayak kita na ibu, uye mengai cai ni met cai ni temenna. Irei tanah sesirakin kan net cai ni hari ekos hari iu etak. Pabukin dera, ya kahang dikian, kam kau tega. Oni irei ikhaya kau etak. Kaisa ki kaun teya kame to yebun kita nai to yebun kine ya bun rangi ni buris tres meta wai kai. Ainga yari jai ne reero ko hari. Yes di ta wana be ubun ne ye te man bu wai yo ni beina o he ta kuna be. Hoi kana no kawa kira na be arun roa mani. Yori mena ko kira menga pari na pun na ko roi pahini ka pene. Pangai enangi na kuna be. Jai ne yu yo aki rangai mu yenga na metena no kawa ki. O na kia ta iya e jai ne reebun sebastan kais po menga yari. Pun tiens mo meta. Gero kon nanau se yapun koroya namma kurini muyengan angke nang yangu mesuna wakia ba yapun ku pena kona pe wandangi ni meku gian ora te menna ti ai ne amon ti putu nai ni hari ate hina non nanaru wa meni kaitara mende da yereng nu ya kwa ayes ba da yanga yapun tin kai ni kaitara roi ti surata me bu bura ge ti kiras o men ta tara o in tam nei na me ubuna hari abita kin kai na honte ka pena ni putu nai ni Anda tanya orang ini nuaya ku, awak pesan aku orang orang tiada ini, aman tu betul tidak ini di town. Awak pesan tanya ini mana, kita anak-anak kong kan ni gigi, ni kan orang tiada ini ayu. Orang kan ni kita anak orang awak orang ini kukurai nanoiya. Awak menipakan apa nanoiya irauna, engkau ye pun orang ini betul tidak ini. Anda tanya orang ini nuaya ku, atau wari tu buat lagi kita nang kau ni yai, yang aku kau ini kira hati awak sari memihna yai ini yere mana buh nari. Awak orang ini kubiana kong kita anak orang buh nang kau hari orang ini beres beres. Bayar ni kakin kai, orang ini betul naik ni orang melayan singai. Ia kata yang kan itu mana yo, nanana nanun niye, bayar nang karya ia mengai yo, kena mengai ya. Orang ini perit anak anak niye, bayar nang aje mengai kita na. Melayan aje kan dong buat jayi nari. Ingai hari aku angin kan itu wari nak kau ina. Ingai orang gua taro ingai hari kita kaki nika mimi ye. Bayar hari kaya yo, bayar kata yang gua kau yang mana kau nari ye. Ibu nori anak yang kira orang papa penting meremai main, orang pun dia ni kami hendak kiri ko. Menda beri tanah kami kain tetapi ayu pa, ya agi mengawakin kerawaya kaki na ukahiru hari kerawaya anak kami. Yang temuan tayo, ibu nrawat jai na ayu, mentu kini tetapi ayat aku kandi na kondo wai. Karena orang papa koran kita na muat jai ni hari ayu mukai orang pura orang mengai ya, aku mengawakin mereka mengai, ayat papa koran kandi ni mengai ayu kami mengai. Aduh hari ya karya ya korai bahaya ni kapan? Engkau yari ya bus maya kengkang ni okey na iron ni ye. Engkau ni kaya kita na pun hari ni yeri taka woman. Oh ni yeri taka woman na hari. Yerangin un. Hati ini yu ya pensan dongongo. Rongo rongon unikakin ni yeri tipu roy yari unikakin ron ti chance mau meta. Oh sekisi engkau ya me angin ya ini teka wayu. Anak anak ni kawar itu mani pari kanga enak ni istirahat kuane yeri ye. Pai tekan kahis tu boleh tens mohon meta.
Maria tak bana kona na pen bubusiya ba eno ni kiya na konte tetamerwa. Hongkan ni gere kanga ti ta kawo men ni buwara kanga ya spa manga kita nak. Yaro hongkan ni temani pare. Ohe wo wo ta kanga ti pai to wana re kanga. Ngana ite ina no e kona hongkan ni ngini bubura panana ki to ta karuana. Kanga ka kinte bu. Ongki yaro hoira kinte mani pare. Wo ya tangina men ta karuwa. Meni yiri tens momenta ya kamen na ta kanwa na na yango chaini ai oya ta na bena ta ke tene yiri o ni yiti tens momenta yu e bonde kona ni ko ta ra patana na ki kha kha me kona si ko sa na ko ye na ki ka nga ra ngi ni ka kha o men ti ta ye o ya ko ta ngai ra patana na kon chaini ri kha nga ta kha we ya ri o ye si sira kin kan na ko ina ni pe kan na ko i bugin jiran kai ko ta ngi chaini ko monte roi ri Ia yang pun tiada kena hari ni apa nanti yang apa pun tiada ini apa akak tiada ini hari. Ia kita para ni yeri ti teka gue hari ni apa pun apa. Ia yang kota abu ikita nai oya nak ni mian kami tiada ini orang ni betul nai. Ina nun tiada yang anu ni yeri ti yang semua meta hari. Ia tak pun apa pun tiada ini iu ia tak pun apa. Akhir cakang na aku kira mungkin mau tak hitang. Babu mari nak pun mian kuan rogon kawari kon detanya mian kuan. Ibun dang juan tiga hari ini cai na iu, oh kapan ya biri na nuke na kono muiengana, oh kahina na metarwa, oh iu mui na kandi ya ikira kena perekange karina roa yangina, oh ya kata roa yana perekande, perekangina konde i metan destiro tam ke i metan tikiras, meterate paya enoria, iya pun sisira kantap, cerate paya, pada tam ni yari enoria kain destiro tam ke yari te i metan tikiras. Pun tiada ini orang ini proses. Mereka iri naya muat tiapa apa ki. Taninga nak anga yerun. Kavi rei kahabupra. Oh, mereka naya kaharang ini takahabupra. Iru mereka pun tiada ini yon tamne yeri anuori hari pun tamne ina. Oh, ibu di kahagi naku nana usus tinana. Mereka yeri pun no instina naya pun naki nape kina. Oh, mereka ni kapan ya kia kais tu buat kenora ni yei. Ah, peni ni mereka. Oh, antak bate payi payi nans kita temen. Angki apun nata yerai ni yei payerang ini beres-beres, anda kiri kita raki na. Oh ya kita nene bete kawa ayu, anda kau ni meja, ibu aku ni kai.

Awa yan nama tu kini takara kini kau mesum, nawa mende ten tayri kayu. Awa kanta ni ngapaya warai mesum, mende takara kayu. Takara kini ane yeri, irang ni puris tiris tayri kipatu patu nai ni. Orang anda percaya ni ribu orang ni betul naik ni hari ekatanya nana pun ni ye mai rongan tau metuaya. Antuk inti tay, ni ye retiens mau meta. Yang anda ye repres stress, upunaya boh ya betul naik ni. Ani ye re kanga, orang ni betul naik ni hari. Yang anna repres stress. Ewara, ayo tu kita mengarah inti tayri kayu semangka yang era nakon arah arah kaya pun nakon degen tinga pun ke. Ngayon ito metan mo ni Simeon tatir ya san roon ko nam karaki ni kawa mesu para pan nuram yan atikiroy ni kiran titayri kayo ko na mesu roy o sa po mage

Anak, kata ngadi kengkat ni tekoran na udin eri ne yo, ha tepi na roin kan ni. Para bure, ni mau temenis na kon jawa isu an na kon angkat ni deh sih ko mem ko angurari yang waya temenis eh. Ngai resna kata ngadi kengkat ni tekoran na yo.

Oi, bunu mu bir mesu orang kayak itu menis semua ini cawe isu. Tahu aku tema tu nape nongrai dari kita nam radio yang anteni mau awak ya. Kayak spon tema tu nape awak nak kau yai kia. Kang ataran ya pun suai nape nengok asal tarik pun. Nang ada kita tapi wajah tayi kia kan arun apa yai te temara. Sini mangap pun tema tuan. Tapi tanah kau di kong ram, mereka nanda rong rong mereka responsa. Tapi wajah tayi kan nari nak kau nampus mai kau di kia. Yang isu ane mau awak ya tapi ruwah awak isu ane mau awak.

0: I can do all things.
1: Very, very kind, Pilipas.
2: Meuri meuri kaim kiri pesa KPF members ni kaben.
3: Mata ya aku rovi meru wana di KPF kita bota kini mana ni kain tapi.
2: Ya, eh yang ngocira kanu ana. Pakua kita tanya.
3: Pakai soya tanya kui. Me kan kami ada tari.
2: Kaya yang.